0: sem ooyaran sem amiga sajam ya le lore ro minyalom ooyaran sem ooyaran sem lore sa iru minyalom magani jurbum lore o ramse bamika sa jo bamira ajom lore sa iru minyalom o ramse yem
1: Aretanuena vanuanda tingoru ambea. Inaitulundan vanuagombio nimulevan amamalu. Namogotazagen itarinazoa. Nangoe namalo nimulevan amamalu. Namogotazagen itarinazoa. Nangoe namalo nimulevan amamalu. Te gita una gara matea. Nireven amarabu goroa u nirazala bagatea. Te gita una gara matea. Nireven amarabu goroa u nirazala bagatea. Aretanuena.

0: kalajulan dua bila sanggup ibarat hajula mungkin musa ni mungkin dan kumantar waktu pun lain terawih fifinya makan di bulan yang maga
1: ibu orang masa cuma masa cuma nasa
0: afok enggak me